0: 107.7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah yang memberikan hati yang baru. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius pasal 5 ayat 8. Otak mungkin memang adalah pusat dari intelektualitas kita, pusat kendali tubuh manusia. Tapi hatilah yang diperhatikan oleh orang-orang yang jatuh cinta dan menjadi pujaan para pujangga, karena hatilah sumber segala perkara emosional dalam hidup. Dulu sekali, Yesus mengemukakan kebenaran ini dengan mengatakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius pasal 12 ayat 34. Yang mengungkapkan kepribadian Anda yang sebenarnya adalah hati, bukan otak Anda. Waktu Yesus mengajar orang banyak dalam khotbah teragung dalam sejarah, Dia menyebutkan berkat khusus atas mereka yang hatinya suci, yang tidak ada kaitannya dengan latar belakang sosial atau aliran gereja Anda. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius pasal 5 ayat 8. Makanya, jika ingin melihat Allah, Anda sebaiknya belajar untuk menyucikan hati Anda. Ide tentang adanya hati yang suci di dunia yang penuh korupsi moral membuat kita merasa tidak pantas, tidak layak, dan frustasi karena merasa bahwa kita tidak akan pernah bisa dianggap suci hatinya. Setidaknya itulah yang saya rasakan. Lalu apa solusinya? Kita sudah tahu masalahnya, yaitu apa yang ada di dalam, bukan apa yang dilihat orang di luar. Kita menutupi pikiran-pikiran dan perasaan kita yang gelap, karena tidak ingin orang lain melihat seperti apa sebenarnya isi pikiran kita. Kita memahami pernyataan Yeremia yang bernada negatif, yang mengeluhkan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia pasal 17 ayat 9. Kita bisa menyetujui pernyataan itu, namun apakah hati kita benar-benar sudah tidak tertolong seperti kata Yeremia? Allah tidak hanya mengidentifikasikan masalahnya, Dia juga memberikan solusinya. Firman Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yeskiel pasal 36 ayat 26. Ini kabar gembira. Pencangkokan hati bukan bekas hati orang lain yang sudah terpakai. Ini adalah penciptaan ulang, jamahan sang pencipta yang mengubah cara Anda berpikir, bertindak, dan berhubungan dengan orang lain. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Demikian kata Ibrani pasal 12 ayat 14. Ditambah dengan sebuah peringatan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kata kudus dalam bahasa Inggris dikaitkan dengan gambaran seseorang yang tinggal di biara atau menyendiri. Tetapi arti sebenarnya adalah kekudusan hati yang timbul karena Allah telah menjamah hidup seseorang dan mengubah hatinya. Ini adalah hasil dari pekerjaan Allah dan kita juga. Hati yang diubahkan adalah hasil dari pertobatan, dan ini sepenuhnya dikerjakan oleh Allah. Namun bagian kita adalah keputusan untuk memilih jalan keluhuran dan kebenaran. Hati yang suci tidak bisa didapatkan dengan sebuah solusi yang cepat, melainkan memerlukan pilihan dan gaya hidup yang menuntun Anda ke jalan yang menuju kepada Allah. Maaf karena saya mengatakan sesuatu yang sudah jelas, tetapi yang mungkin juga tidak mudah untuk disadari. Sepanjang apapun hidup kita tetaplah singkat, dan cepat atau lambat kita akan dihadapkan dengan keabadian. Waktu Yesus menyatakan berkat bagi mereka yang suci hatinya dan mengatakan bahwa mereka akan melihat Allah, ini adalah konfirmasi positif bahwa surga itu nyata dan mahkota kehidupan tidak akan diberikan kepada mereka yang tangkas ataupun perkasa. Mahkota itu bisa didapatkan oleh mereka yang dianggap paling kecil, tidak penting, dan bahkan yang paling miskin. mahkota kehidupan adalah milik para pria, wanita, remaja dan bahkan anak-anak yang hatinya suci dan benar di hadapan Allah. Ini kabar gembira, sobat. Kabar yang sangat menggembirakan.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.
3: Sahabat Petra, kita diundang untuk hadir di acara KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani bersama dengan Pendeta Khairul Anwar dari Malang. Beliau dulu adalah mantan preman, mantan bandar narkoba, mantan pembalap, memiliki ilmu hitam, dan sempat memiliki 13 istri. Bejatnya orang bejat, nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, sahabat Petra. Dia sudah dijamah Tuhan dan selamatkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Catat waktunya, sahabat Petra, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Bertempat di Rumah Doa Eklesia Jalan Patukan Gamping Lor, sebelum Gereja Katolik Gamping, posisi persis di jembatan masuk ke dalam. Untuk informasi selanjutnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor WhatsApp 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari hadir sahabat Petra dan rasakan jamahan Tuhan.

105,7 Petra FM, sahabat Petra masih di program Bun pagi hari ini. Dan kami berharap sahabat Petra tetap bisa menikmati pagi hari ini bersama dengan kami. Tadi sahabat Petra sudah bangun dan mungkin sudah mempersiapkan banyak hal pagi hari ini. Atau mungkin ada sahabat Petra yang karena kelelahan baru saja bangun. Kami juga ingin menyambut Anda pagi hari ini. Semoga semuanya sehat, semuanya tetap semangat dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Apapun yang Anda kerjakan sahabat Petra, kami akan temani Anda di program Bun pagi ini dengan lagu-lagu rohani yang memberi inspirasi kekuatan untuk kita semuanya. Sahabat Petra, lagu tadi mukjizat yang besar tentu menjadi satu penanda untuk kita semuanya bahwa Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Barangkali karena mungkin saking seringnya kita menyebut Tuhan, saking seringnya kita mungkin merasa tahu tentang Tuhan, mungkin juga kita lupa bahwa Dia Tuhan yang punya kuasa luar biasa, punya kuasa yang besar untuk menanggung kehidupan kita juga. Karena dalam kehidupan kita seringkali ketika kita mulai berusaha keras bisa mencapai banyak hal dan merasa diri bahwa kita bisa melakukan semuanya tanpa Tuhan, disinilah sebenarnya menjadi sebuah kelemahan besar bagi manusia, sahabat Petra. Karena sebenarnya dalam segala kehidupan kita ini, Tuhan melingkupi kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Dia besar, Dia luar biasa. Karena itu, sahabat Petra, pagi hari ini, mari kita bersama-sama terus mengingat bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang kecil, tapi Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala sesuatunya dengan luar biasa. Dan memang, kodrat Dia adalah Tuhan yang besar. Bukan hanya teman kita, teman ngobrol dalam doa, tapi sungguh Dia adalah Tuhan yang luar biasa besar, yang harus kita ingat, yang harus kita yakini dan percaya, berpegang pada pengharapan kepada-Nya. Sahabat Petra, ada satu lagu yang nanti akan kita dengarkan sama-sama dari Connect Worship, Faith, Yesua Abraham, Walaupun Gunung Tak Beranjak. Kami akan putarkan untuk Anda semuanya. Dan kita lanjut di program Bun pagi sahabat Petra.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Waktu Tuhan Selalu Tepat. Sahabat Petra, terkadang kita merasa seperti tertinggal. Teman sudah naik jabatan, proyek orang lain lebih cepat berhasil, dan kita bertanya dalam hati, kapan giliranku Tuhan? Sahabat Petra, kitab Yeremia 29 ayat 11 di sana berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian sabda Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan kali ini hadir sebagai jawaban atas kegelisahan kita. Tuhan berkata bahwa Dia memiliki rancangan yang penuh harapan. Bukan rancangan sembarangan, tetapi yang penuh damai dan yang paling penting, tepat waktu. Sahabat Petra, tugas kita bukan memaksakan kehendak, tetapi tetap setia di tengah proses. Mungkin hari ini kita belum lihat hasil, tapi Tuhan sedang menyusun kepingan demi kepingan hingga waktunya tiba. Jangan kehilangan semangat, tetap lakukan pekerjaan hari ini dengan tekun dan percaya.

0: Ya, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Dalam hati kita bisa berdoa, Tuhan, ajar aku untuk sabar menanti waktumu. Aku percaya engkau sedang bekerja, bahkan saat aku belum melihat hasilnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7 Petra FM.

0: Masih di program Bun Pagi sahabat Petra, dan sekarang kita sudah masuk di pukul 7 lebih 45 menit. Kami terus akan menemani Anda sampai nanti kira-kira pukul 8, dan juga terus akan menemani Anda dalam aktivitas Anda pagi hari ini. Anda yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke tempat aktivitas Anda, kami juga berharap semuanya persiapannya beres dan tidak lagi yang tercacar sahabat Petra dari hal-hal yang harus Anda bawa ke tempat aktivitas Anda. Hal kecil bisa diperhatikan mulai dari di rumah sahabat Petra, SIM, STNK, HP, ya banyak hal yang lain yang mungkin harus Anda persiapkan. Semoga semua disiapkan dengan baik sehingga hari Anda juga menjadi hari yang siap untuk beraktivitas dan melakukan banyak hal yang baik, yang luar biasa dalam siap usaha Anda sahabat Petra. Sahabat Petra, Anda yang hari ini ingin mengisi kebutuhan rumah tangga Anda, ada satu kabar baik dari Mana Kampus. Mana Kampus mengadakan promo belanja luar biasa murah hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Item-item yang dijual lebih murah hari ini adalah satu, yaitu minyak goreng Sofia yang biasa dijual 37.800-an menjadi 37.200 sahabat Petra. Lalu ada tepung bumbu Sasa yang biasanya itu 6.400-an menjadi 5.700-an. Ada juga Bell Foods Chicken Nugget yang biasanya 43.800-an menjadi 30.000-an saja sahabat Petra. Ada juga Sasa santan cair 65 mili sahabat Petra, biasanya dijual 4.600-an menjadi 4.300-an sahabat Petra. Lalu ada Frisian Flag susu UHT coklat yang biasa dijual 18.400-an menjadi 14.700-an. Ada juga Biore Body Foam Refill yang biasanya 22.000-an menjadi 19.300-an. Ada juga sabun cuci piring ekonomi yang biasa dijual 8.200-an menjadi 7.200-an. Ada juga tisu Paseo yang biasa dijual 17.000-an menjadi 12.700 sahabat Petra. Dan juga ada Soclean Liquid, sabun cair Soclean sahabat Petra, yang biasa dijual 15.700-an menjadi 13.200-an. Jadi sahabat Petra, bagi Anda yang ingin berbelanja luar biasa murah, Anda bisa datang langsung ke Mana Kampus terdekat di rumah Anda. Semua barang yang disediakan Mana Kampus tentu saja terkenal dengan luar biasa murahnya sahabat Petra. Silakan hadir dan datang ke Mana Kampus untuk berbelanja hari ini. Semoga info ini memberkati Anda. Dan kami akan terus menemani Anda sahabat Petra dengan lagu-lagu rohani yang akan menemani Anda sepanjang pagi hari ini.
1: Petra FM.
2: Di nama Mbak Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari sama-sama arahkan

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita ada di penghujung program Pun Pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali besok, sahabat Petra, di waktu yang sama. Semoga hari ini sahabat Petra bisa menemukan berkat Tuhan dan kekuatan dari Tuhan untuk melanjutkan hidup di hari ini. Dan semoga ketika nanti kita istirahat, ada banyak ucapan syukur yang bisa kita naikkan kepada Tuhan karena berkat-berkat yang kita rasakan. Kami pamit sahabat Petra, dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: 105,7

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Ketidakseimbangan dalam rumah tangga sudah tentu akan melahirkan pada kebosanan. Harapan yang terlalu tinggi terhadap pasangan akan menimbulkan kekecewaan jika ternyata pasangan tidak mampu memenuhi harapan itu. Misalnya, Anda ingin suami selalu bersemangat dalam menyelesaikan setiap permasalahan karena bagi Anda suami ideal adalah suami yang selalu tegar menghadapi masalah. Namun kenyataannya, mungkin suami Anda down dan sebagainya. Ini adalah suatu gejala di mana pada masa awal hubungan Anda berdua, segala kekurangan Anda atau pasangan merupakan hal yang menyenangkan. Tetapi jika hubungan Anda mulai suram dan Anda tidak segera mengatasinya, bisa jadi hal ini mungkin dianggap kecil namun justru akan menghancurkan biduk rumah tangga. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Pai He Kuti, tebing bunga lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu, tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku. Aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang, tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum, berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Pai He Kuti, tebing bunga lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. Selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
6: Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Fa'ya tecungzi, bibit yang tidak bisa bertunas.

Alkisah di sebuah kerajaan. Karena raja tidak memiliki putra penerus, maka raja menganggap perlu mencari dan memilih calon penggantinya. Untuk itu, dibuatlah sayembara pemilihan ke seluruh negeri agar diseleksi per daerah hingga ujian terakhir yang akan ditentukan oleh baginda raja sendiri. Babak akhir, tersisa 8 orang yang memiliki kepandaian setara dan lulus seleksi. Di ibu kota kerajaan, mereka harus menjalani proses tes terakhir oleh sang raja. Raja dengan seksama menseleksi mereka satu persatu. Di hadapan mereka, raja berpesan, "Anak-anakku, tugas sebagai abdi negara bukanlah hal yang mudah. Itu adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kalian berdelapan terpilih sebagai calon yang terbaik. Nah, sebagai tes terakhir, ini kuberi tiap orang 5 butir biji bibit tanaman. Tanam dan rawatlah seperti engkau nantinya harus memelihara kerajaan dan rakyat negeri ini. Pulanglah dan datanglah 2 minggu kemudian kemari beserta hasil tanaman yang kalian bawa pulang ini." 2 minggu kemudian, di hadapan raja, 7 pemuda dengan bangga memperlihatkan tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Tiba giliran pemuda yang ke-8, dengan wajah malu dan kepala tertunduk, dia melihat ke arah pot yang dibawanya dan berkata, "Ampun baginda, maafkan hamba. Biji yang baginda berikan telah saya tanam, saya rawat dengan hati-hati. Tetapi hingga hari ini, bibit ini tidak mau tumbuh seperti yang diharapkan. Saya telah gagal menjalankan perintah baginda. Saya tidak mengerti di mana kesalahan saya. Tetapi setidaknya saya telah berupaya maksimal. Saya serahkan semua keputusan di tangan baginda." Terlihat senyum penuh kepuasan, kemudian disusul tawa terbahak-bahak sang baginda. Semua yang hadir di situ saling berpandangan heran melihat reaksi raja seperti itu. Lalu raja menepuk pundak si pemuda dan berkata, "Terima kasih anak muda. Baginda senang dan puas. Ternyata harapanku tidak sia-sia. Masih ada pemuda calon pemimpin bangsa di antara seluruh rakyat negeri ini." Sambil berpaling kepada semuanya, raja

0: Lanjutkan. Dengar baik-baik. Pemuda ini telah memenuhi harapan terakhirku. Dia pemuda yang jujur. Calon pemimpin kerajaan ini di masa depan. Memang, tanamannya tidak tumbuh. Sepertinya dia gagal. Tetapi, sebenarnya, biji yang aku berikan kepada semua peserta telah aku rebus terlebih dahulu. Jadi, ya pasti tidak mungkin bisa tumbuh tunas walaupun dirawat sebaik apapun. Karena biji itu telah mati. Aku kecewa sekali saat melihat tumbuhnya tunas yang dibawa anak-anak muda ini. Hai, kalian 7 pemuda tidak jujur. Kalian pantas dihukum karena berani menipu baginda. Segera, 7 pemuda itu berlutut memohon ampun. Namun, baginda raja langsung memerintahkan untuk menangkap dan menghukum berat 7 pemuda itu. Sungguh tragis. Ambisi mereka untuk meraih jabatan tersandung karena ketidakjujuran. Kejujuran adalah mutiara pribadi yang harus kita miliki dan pelihara dengan baik. Jense, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut, dan cemas. Sehingga, kita akan menikmati kehidupan ini dengan tentram, damai, dan bahagia.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Yao Yu Heng Xin, Tie Bang Mo Chen Chen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Al-Qisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih? Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, Ziyao Yu Heng Xing, Jie Bang Mu Cheng Cheng. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
6: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012 saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini sehingga saya bisa mengenali kebutuhan akan perasaan dicintai dari orang-orang di sekitar saya, ya. Jadi begini, Gary Chapman mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah perasaan dicintai. Namun demikian, perasaan dicintai dari seseorang dari yang satu dengan yang lain itu ternyata berbeda. Ada 5 jenis hal yang membuat orang bisa merasa dicintai. Ya, yang pertama adalah afirmasi atau kata-kata dukungan. Ada orang yang merasa dicintai ketika orang di sekitarnya, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau saudara, itu memberikan kata-kata dukungan, ya, atau kata-kata pujian terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang merasa dicintai ketika ada orang lain mau melakukan memberikan waktunya, karena kebutuhan dia itu ternyata adalah quality time atau kebersamaan. Jadi dia merasa dicintai ketika ada orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan dia. Apakah itu sekedar duduk bersama, nonton TV bersama, atau melakukan perjalanan bersama, atau apa saja, tapi intinya adalah kebersamaan. Kemudian ada juga orang yang merasa dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan, atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai. Ya, mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai, ya. Jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh. Jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program

0: Anda harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang udah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu

0: terakhir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik, karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini. Ya, memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang telah, jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutekno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau Tugu Identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter, lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Pal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Pal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini gak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh Tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan antara

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit Pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, saya ingin menyampaikan pada saudara mengenai soal ini. Terima Roh Kudus adalah apa? Sejarah baru. Seorang menerima Roh Kudus, dia memiliki sejarah baru. Itu berarti yang lama sudah enggak kepake. Ya saudara, saudara itu punya SIM card berapa biji? Saya yakin sejak handphone itu merebak di Indonesia, kita itu sudah berganti nomor berkali-kali. Tapi sekali saya diberi nomor yang bagus, saya tidak ganti sampai sekarang, mungkin sampai mati. Ya saudara, nah itu SIM card yang lama sudah tidak bisa dipakai, saudara. Dan kita pakai yang baru. Demikian kita ingin memperbaharui, cari yang lebih murah lagi, cari lebih murah lagi, segala macam. Cari lebih cepat lagi, cari lebih cepat lagi. Ya, tetapi saya tidak berubah, tetap nomor itu saja. Saudara, saya ingin mengingatkan saudara, kenapa saudara mengganti SIM card, saudara, yang lama dengan yang baru? Kemungkinan karena saudara ingin mendapat, tadi saya sudah bilang, mempunyai kecepatan yang lebih cepat, lebih tinggi, mempunyai tarif yang lebih murah, mempunyai jangkauan dan transmisi yang lebih luas, sehingga walaupun di pinggir hutan atau di atas gunung atau di pantai, saudara masih bisa terhubung. Ya saudara, nah ada banyak orang mengganti SIM cardnya atau tidak ingin diketahui oleh orang lain lagi, saudara, macam-macam ya saudara. Tetapi kalau saya dan saudara itu sekali sudah diganti, kita punya SIM card hidup lama kita, dan Tuhan memberi SIM card yang baru. Ya, SIM card ini menunjukkan pada pada operasional apa yang kita akan jalani. Ya, saudara, jangkauan kita dengan Tuhan untuk bisa handphone kita itu murah atau mahal bisa mencapai tujuan. Tidak ada SIM card bagaimana kita tidak bisa, kan? Nah, itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara, katakan bersama saya, sejarah baru saya dimulai ketika saya dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya tidak akan kecewa. Saya percaya tidak kesasar. Saya percaya tidak akan gagal. Dalam nama Yesus, angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami boleh menjalani jalan yang baru dari Tuhan, sejarah yang baru yang kami belum pernah menikmati dan merasakannya. Engkau akan memberikan apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak muncul dalam hati kami. Engkau sudah menyiapkan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan, amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, perhatikan baik-baik bagaimana Nabi Elia, dia diangkat hidup-hidupan ya, dengan kereta yang berapi dan kuda yang berapi yang menyambar dia di samping, dari samping muridnya. Maka si murid ini, Elisa, dia melihat terus, karena itu syaratnya, katakan syaratnya, saya harus memandang ke atas terus, dari sanalah datang pertolongan saya, dari sanalah datang pengurapan saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya saudara, itu sebab saya ingin supaya kita semua mengerti. Ini kira-kira ya rekayasa pelukis tentang kereta dan kuda yang berapi, ya saudara, yang menyambar Nabi Elia untuk masuk dalam sorga. Dan di sini kita melihat inilah Elisa. Ya. Elisa berdasi karena dia adalah bayangan dari Elisa modern, jemaat yang diurapi. Mari kita akan baca ayat di bawah ini. 1, 2. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Amin. Dalam apa saudara? Angin badai. Nah ini kita akan periksa sebentar, dan ini adalah luar biasa. Mungkin saudara berkata, saya tidak begitu layak seperti Nabi Elia diangkat di dalam awak, dalam angin badai, dengan kereta dan kuda yang berlumuran dengan api. saudara. Saudara, satu kali kita akan diangkat ke sorga juga. Amin. Jadi saudara harus tahu bahwa saya dan saudara, kita ini juga dengan simboliknya pengangkatan Elia ke sorga. Saudara, kita tidak boleh merasa, aku tidak mempunyai prioritas Tuhan seperti dia. Saudara, sudah pasti kita bukan nabi, semua nabi juga yang lain tidak ada, saudara. Tetapi kita harus yakin bahwa suatu waktu nanti, saya dan saudara akan diangkat ke sorga. Amin. Itu sebab saya dan saudara harus mempunyai harapan ini. Katakan harapan ini terus, bahwa saya akan diangkat. Di dalam slide yang saya tunjukkan kemarin, ya saudara, angin badai itu ada yang sangat eksplisit terdapat dalam Mazmur 148 ayat 8-14, tidak usah dibaca, ya saudara. Salah satunya disebutkan di sana, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Saudara, ia telah meninggikan tanduk umat-Nya. Saudara, ini sesuatu hal yang istimewa sekali. Kemarin saya sudah panjang lebar menceritakan mengenai tanduk umat-Nya. Bagaimana tanduk itu dibikin menjadi shofar, menjadi alat tiup trompet tradisional dari orang-orang Yehuda, ya, orang-orang Yahudi atau Israel. Saudara, sekarang saya akan menitik beratkan pada angin badai, karena ini membuat satu, merupakan satu simbol, kita itu diangkat oleh Tuhan di dalam awan badai. Ya, saudara, tidak sama pastinya, tidak sama dengan Elia, tetapi kita akan diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Itu sebab saya perlu memberitahu kepada saudara, mengajarkan dari firman, bahwa ini adalah hal yang penting sekali. Bahwa kita akan masuk dalam pengangkatan. Dalam apa? Pengangkatan. Saya dan saudara, nanti sebelum dunia ini dihancurkan dalam kiamat, maka saya dan saudara akan mengalami pengangkatan terlebih dahulu. Ya saudara, memang ada kontroversi, pengangkatan itu sebelum 3,5 tahun aniaya Antikristus, 42 bulan itu 3,5 tahun, kata kitab Wahyu. Sebelum itu datang, anak-anak Tuhan akan diberup, akan diangkat lebih dulu ke sorga untuk tidak mengalami penderitaan Antikristus. Ya. Atau kontroversinya yang kedua adalah anak-anak Tuhan yang lulus dalam ujian kesengsaraan 42 bulan Antikristus sajalah yang akan diangkat. Saudara, kalau saya tanya kepada saudara, sebaiknya saudara dan saya ini diangkat sebelum masa aniaya atau setelah masa aniaya, supaya ora kesakitan, betul? Supaya kita tidak disengsara. Nah, Tuhan juga tahu isi hati saudara. Dia Bapa yang semasa kita hidup selalu baik, selalu istimewa, selalu menjaga dan membelain kita. Masa ketika akhir zaman, dia memasukkan Anda dan saya dalam dapur penderitaan di bawah kekuasaan Antikristus 42 tahun kali 30 hari 42 bulan kali 30 hari. Saudara bisa bayangkan, kan tidak mungkin bahwa Allah kita, Sang Juru Selamat kita, menyiksa saudara, membiarkan saya dan saudara tersiksa selama 42 bulan. Itu sebab, katakan itu sebab, iman saya adalah sesuai dengan cinta Allah, bahwa saya tidak akan masuk dalam kesengsaraan. Yang mau demikian beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian.
2: Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, kita diundang untuk hadir di acara KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani bersama dengan Pendeta Khairul Anwar dari Malang. Beliau dulu adalah mantan preman, mantan bandar narkoba, mantan pembalap, memiliki ilmu hitam, dan sempat memiliki 13 istri. Bejatnya orang bejat, nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, sahabat Petra. Beliau sudah dijamah Tuhan dan selamatkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Catat waktunya, sahabat Petra, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Bertempat di Rumah Doa Eklesia Jalan Patukan Gamping Lor, sebelum Gereja Katolik Gamping, posisi persis di jembatan masuk ke dalam. Untuk informasi selanjutnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor WhatsApp 0813 3838 1000, 0813 3838 1000. Mari hadir sahabat Petra dan rasakan jamahan Tuhan.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Menarik, Ma.
1: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
2: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.

Tita Prima. Tita Prima. Tita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.4.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
0: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-0202-4567, 0274-885-481. Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan, khususnya ketika kita membahas 4 jenis kepribadian manusia ya, kadang saya meminta peserta pelatihan untuk menebak kira-kira saya ini personalitinya yang mana. Banyak di antara mereka yang salah menebak. Mereka mengira saya adalah pribadi sanguinis, pribadi yang ekstrovert, yang dominan tapi hangat begitu. Sesungguhnya ketika saya melakukan tes, hasilnya bukanlah saya bukan sanguinis. Saya justru memiliki kepribadian yang introvert aslinya ya. Yang dominan adalah justru koleris melankolis. Namun, kenapa ini bisa berubah? Ya, ini yang menarik. Saya ingat pasti dulu sekali sebelum saya bekerja, saya itu kalau traveling naik kereta api misalnya dari Jogja ke Jakarta, naik kereta api itu bisa 8 jam lebih ya. Dan itu bisa saja saya hanya diam dengan kesibukan saya sendiri, apakah itu membaca buku atau sekedar mendengarkan musik atau tidur. Hanya 3 pilihan itu. Saya bisa saja dengan orang di sebelah saya tidak kenal dan tidak menyapa apapun juga. Demikian juga dengan naik pesawat terbang juga 2 jam duduk ya sudah diam saja. Tapi karena saya memutuskan untuk bekerja di bidang sales, ada satu tuntutan ya untuk berubah, yaitu dengan berani berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Karena kalau kita berani berinteraksi dengan orang yang tidak kenal, kita akan banyak kenalan, kita akan banyak jaringan, dan di situ selalu ada peluang. Dan itu yang terjadi. Sekarang saya naik pesawat, duduk, belum lagi 5 menit, 10 menit, saya sudah bisa berbicara kiri kanan dengan orang di sebelah kiri kanan saya, panjang lebar cerita macam-macam hal. Ya. Nah, ini artinya manusia pada dasarnya bisa berubah. Ya, karena kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa orang bisa karena biasa. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.
4: The voice of love.
5: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau Tugu Identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, Tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Pal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Pal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini nggak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh Tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan

0: FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.4.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Zili Kensen, kemandirian. Dikisahkan ada seorang pria yang sedang mengalami masalah bertubi-tubi. Rumah tangganya tidak harmonis. Bersamaan dengan itu, dia pun terkena perampingan karyawan di perusahaannya, sehingga dia harus berhenti bekerja. Waktu yang senggang, dia berpikir dan mengevaluasi diri. Apa yang salah dengan hidupku? Mengapa aku gagal terus? Bagaimana caranya untuk merubah kegagalan dengan kesuksesan? Dimulailah pencarian jawaban atas pertanyaannya dengan pergi ke toko buku dan membeli buku-buku yang dianggapnya mampu memberi jawaban. Setelah beberapa buku habis dibaca, dia merasa tidak puas dan tidak pula menemukan jawabannya. Tiba-tiba timbul inspirasi di pikirannya. Kenapa aku tidak menanyakan langsung saja ke penulis buku-buku itu? Pasti akan lebih berhasil bila aku bisa mendapatkan petunjuk langsung dari si penulis. Maka ditemuilah salah satu dari penulis buku. Setelah menceritakan semua kegagalan yang dialaminya, dia berkata, "Bapak penulis, tolong ajarkan kepada saya rumus dan cara yang bisa membuat saya sukses." Si penulis pun menjawab, "Kalau Anda membaca buku saya dengan teliti dan menjalankan dengan nyata, tentu akan ditemukan cara-cara menuju sukses. Saya sudah membaca habis, bahkan hafal isi buku Anda. Tetapi tetap saja belum menemukan rumus sukses. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Anda." Si penulis berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya akan ketemukan kamu dengan seseorang. Biar dia yang memberitahu kamu bagaimana cara meraih sukses dalam hidup ini." Dengan gembira, si pria bertanya, "Di mana orang itu bisa saya temui?" Si penulis mengajak pria itu ke sebuah kamar. Dia ada dalam kamar ini. Maka pria itu pun mengetuk pintu dan segera masuk ke dalam kamar. Namun dia heran, karena tidak ada seorang pun di dalam kamar tersebut. Yang ada hanya sebuah cermin besar. Lalu si penulis berkata, "Lihatlah ke cermin itu. Orang yang ada di cermin itu adalah sang penolong yang kamu cari untuk menunjukkan bagaimana caranya meraih sukses. Sesungguhnya hanya kamu yang bisa menolong dirimu sendiri. Tanpa kamu berani memulai dari dirimu sendiri untuk berusaha dan berjuang, maka kamu tidak akan meraih kesuksesan." Seketika itu juga

0: Si pemuda tersadar. "Terima kasih, Pak Penulis. Saya akan segera mengambil tindakan. Berusaha lebih tekun dan mengandalkan diri sendiri untuk Seksian Li Luan mempraktekkan teori yang telah saya dapat dan pelajari." Pendengar yang berbahagia, Chen Gong Bu Shi Li Luan. Sukses bukanlah sekedar teori. Sukses butuh action. Hidup adalah rangkaian aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kalau perasaan malas, tidak disiplin, tidak berani action, bimbang, ragu-ragu, dan sifat negatif lainnya yang menguasai diri kita, tentu nasib buruklah yang akan kita dapat. Sebagai manusia yang telah dikaruniai oleh Tuhan dengan segenap kelebihan-kelebihannya, kita harus berani mengembangkan diri untuk berpikir, bertindak, belajar, dan berjuang. Kalau celik gensen, mental kemandirian telah kita miliki, dan tidak cengeng dalam menghadapi kesulitan hidup, berani belajar dalam setiap tindakan yang kita ambil, maka pasti nasib kita akan berubah dan mampu meraih sukses yang membanggakan.
1: Petra FM.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 寻找 工作 mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan. Dan kini tiba saatnya dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun, sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah anak muda, saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil, yaitu cucilah kaki ibumu. Dan besok datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, "Ibu, ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat. Kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput, dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam, air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah, Anda bisa menjadi seperti hari ini." Mereka pun saling berpelukan dengan penuh kasih dan kelegaan. Dan keesokan harinya, sang pemimpin berkata, "Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat kamu mencuci kaki ibumu." "Saat mencuci kaki ibu saya mengerti dan menyadari akan kasih ibu yang rela berkorban demi anaknya. Melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya." Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya, dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang Sizai Mama de Jiao Xia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.9.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856 6020 24 567, 0274 885 481.
1: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.4.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Siapa sih yang nggak tahu Malioboro? Nah, sebagai sentra bisnis juga sentra wisata, Malioboro menawarkan berbagai keramahan khas Jogja ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngasih nama Malioboro itu? Hingga kini masih jadi misteri. Konon nama itu diambil dari seorang Duke Inggris yaitu Marlboro ya, yang pernah berkuasa di Jogja tahun 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Ya, ada pula yang menyebut Malioboro itu dari dua kata yaitu Maliko dan Boro. Maliko adalah membalik dan Boro itu berarti senjata. Maka kalau digabung menjadi perintah untuk membalik senjata atau keris ketika seseorang sudah sampai mendekati tempat pisowanan keraton. Namun ada pula yang mengatakan Malioboro itu diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti karangan bunga. Nah, konon dulunya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1, di ruas jalan ini banyak ditemui para pedagang.

0: Sumatra FM.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM.

0: Jakarta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Se Tu, lemparan batu. Suatu hari, tampak seorang pengusaha muda sedang melaju di jalan raya mengendarai mobil mewah yang baru dibelinya. Perasaan puas dan bangga menyelimutinya karena memiliki mobil yang sudah lama diidam-idamkan. Tiba-tiba, dia melihat seorang anak kecil menggerakkan tangan dan peletak. Terdengar suara nyaring dari sisi kiri pintu mobilnya. Spontan, kaget, ditekannya rem mobil kuat.

0: Dengan perasaan geram, mobil pun segera dimundurkan ke arah dari mana batu itu dilempar. Dia bergegas turun untuk melihat apa yang terjadi dengan pintu mobil kesayangannya. Aduh, benar-benar kurang ajar. Dia memaki sambil tangannya mengusap sayang goresan di pintu mobil. Amarahnya memuncak. Dengan segera, matanya menangkap sosok anak kecil yang terlihat di situ. Dihampiri anak itu dengan tangan terkepal marah. Hai, kamu. Lihat, apa yang telah kamu lakukan pada mobil kesayanganku? Lihat, goresan itu. Teriaknya geram sambil bersiap-siap akan memukul. Si anak tampak pucat dan gemetar ketakutan sambil berbicara. Maaf, Pak. Saya salah dan benar-benar minta maaf. Sebab saya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Air mukanya tampak ngeri, matanya berkaca-kaca dan tangannya memohon ampun. Maaf, Pak. Saya melempar batu itu karena tidak ada seorang pun yang mau berhenti. Dengan air mata yang mulai berjatuhan di pipi, anak tadi menunjukkan ke suatu arah. Itu, di sana, ada kakakku yang lumpuh. Dia kesakitan, jatuh tergelincir dari kursi rodanya. Saya tidak kuat mengangkatnya, dan tidak ada seorang pun yang mau berhenti menolong, ucapnya sambil terisak dengan pandangan mata berharap. Tolong kakak saya, Pak. Setelah mendengar penjelasan anak kecil itu, sang pengusaha muda tidak mampu berkata-kata dan spontan amarahnya mereda. Dihampiri dan diangkatlah si cacat yang tengah mengerang kesakitan. Lalu didudukkan kembali ke kursi roda. Terima kasih, Pak. Semoga Tuhan membantu kebaikan hati Bapak. Dan sekali lagi, mohon maaf telah melukai mobil Bapak. Lalu anak kecil itu pun kembali mendorong kursi roda kakaknya untuk melanjutkan perjalanan. Dan pengusaha muda itu pun kembali mengendarai mobilnya sambil merenungi kejadian yang baru dialaminya tadi. Sama halnya dengan lajunya kendaraan, hidup kita seolah dipacu tetap berjalan dengan kecepatan yang semakin tinggi, melintasi berbagai tikungan dan tanjakan. Kesibukan berpacu sering membuat kita lupa menyisihkan waktu untuk berhenti dan menoleh sejenak untuk menikmati pemandangan indah di sekitar kita, sehingga banyak hal indah terlewatkan begitu saja. Saat kita lupa, mungkin diperlukan seorang pelempar batu untuk mengingatkan kepada kita. Batu itu bisa berupa teguran, bisikan, peringatan, atau kasih sayang, agar kita tidak melaju terlalu cepat, sehingga saat kita menjalani kehidupan juga berarti bisa menyisihkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan alam sekitarnya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat

pengetahuan, teknologi, dan peradaban boleh saja berubah seiring dengan kemajuan zaman. Namun, bagi masyarakat di Republik Demokratik Kongo, kepercayaan tradisional dan dukun tetap subur bak jamur di musim hujan. Bahkan, ritual menyelenyapkan nyawa demi mendapatkan darah atau bagian tubuh lain masih terjadi di sana. Karena itu, kehadiran dukun yang menggunakan ilmu hitam pun membuat warga setempat menjadi panik. Kepanikan telah membuahkan berita buruk terhadap mereka yang dicurigai sebagai dukun, sehingga menimbulkan rasa kecurigaan terhadap orang-orang yang berpenampilan aneh. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, orang-orang yang dituduh sebagai dukun bahkan terancam nyawanya. Demikian dengan keselamatannya. Sebab hanya dengan sekali tuduh, maka massa pun akan segera bertindak. Saudara, dukun adalah orang yang mengobati dengan cara tradisional atau orang yang dapat memberi jampi, mantra, dan lain sebagainya. Di tengah biaya kehidupan yang semakin tinggi, keberadaan dukun dirasakan sangatlah membantu. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan yang dianggap sakti seringkali disalahgunakan oleh dukun yang tidak bertanggung jawab. Dan akibatnya, masyarakat sendirilah yang menjadi korban. Saat ini ada begitu banyak orang yang mengaku diri sebagai dukun yang memiliki kemampuan luar biasa dan sanggup melakukan apapun keinginan kita. Sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hendaknya kita tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Sebab dalam dunia ini, hanya satu pribadi yang sanggup melakukan segala sesuatu bagi kebaikan setiap umat manusia. Siapa dia? Tentu saja, dia adalah Tuhan. Dan hanya kepada dia saja, kita hendaknya menaruh harap dan percaya. Jangan sekali-kali berpaling atau menduakan Tuhan jika kita tidak ingin mendapatkan malapetaka. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pencemburu. Jika tidak ingin kehilangan bagian dalam kerajaan surga, maka janganlah menyesatkan diri dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Nya.

Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah SMS atau WA Anda dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0812-8188-9191. Sekali lagi, ke 0812-8188-9191. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: FM。105,7 Petra FM. Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB KAL Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
1: Shalom saudaraku. Saudara, kita lihat di dalam Matius pasal 17, di situ ada perikop Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Saya bacakan mulai ayat yang pertama. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, dengan tiga murid itu, ia Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka berempat, ya, Tuhan Yesus dengan tiga muridnya sendiri saja. Ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini yang ditulis oleh Matius, saudaraku. Menurut kesaksian tiga sahabatnya, tiga saudara sesama murid Kristus tadi. Ayat 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia Petrus berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Nah, saudaraku, ini adalah peristiwa di mana tiga murid itu mendapat hak istimewa. Mereka diajak Tuhan Yesus naik ke gunung yang disebut Gunung Kemuliaan. Di sana Tuhan berubah. Dari manusia Yesus berubah menjadi seperti dia sebelum dilahirkan. Yaitu pra-inkarnasi Tuhan Yesus itu seperti apa? Berubah, saudaraku. Bukan lagi sosok gurunya yang mereka kenal, yang mereka biasa bergaul hari lepas hari bersama-sama, berjalan kian kemari, mendengarkan sang guru itu mengajar. Bukan, tapi berubah. Dikatakan, digambarkan bahwa Yesus mukanya berubah, berubah rupa. Wajahnya tiba-tiba bercahaya seperti matahari. Saudara pernah melihat matahari? Jangan, ya, berbahaya, nanti mata bisa rusak, saudara. Tapi kadangkala kita tanpa sengaja kita sempat selintas kita kena sinar matahari, matahari beneran. Itu kan silau sekali. Nggak tahan kita melihat. Kalau melihat lama-lama bisa buta, saudara, ya, matahari itu berbahaya. Makanya orang kalau ada gerhana matahari kan harus pakai kaca hitam, kacamata hitam yang tebal-tebal itu baru bisa melihat matahari. Tapi kalau langsung bahaya sekali. Nah, ini digambarkan wajah Tuhan Yesus itu seperti matahari. Jadi sudah bukan seperti sang guru yang mereka kenal hari-hari di mana mereka bersama-sama bergaul. Dan pakaiannya, pakaian Tuhan, itu tiba-tiba menjadi putih bersinar seperti terang. Kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudara, maka nampak kepada mereka, kepada tiga murid itu, sosok pribadi dari Musa dan Elia yang mereka berbicara dengan Tuhan Yesus. Saudara, Musa dan Elia ini adalah gambaran dari dua tokoh perjanjian lama yang sama-sama hebatnya, ya. Kalau Musa itu gambaran dari pembawa hukum Taurat dan dialah yang membawa umat Israel itu eksodus dari perbudakan Mesir keluar. Sedangkan Elia gambaran dari kuasa ilahi yang dinyatakan selama pelayanan dari Nabi Elia ini. ya, menurunkan api dari langit itu biasa bagi Elia. Nah, saudara, dua tokoh perjanjian lama itu muncul dan mereka berbicara dengan Tuhan Yesus Kristus yang bercahaya, penuh kemuliaan. Nah, apa reaksi dari Petrus, saudara? Petrus berkata, ayat 4, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Saudara, ketika kita dekat dengan kemuliaan Tuhan, kita berada di area di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan, itu yang boleh dikatakan muncul di hati adalah kebahagiaan. Ya, saudaraku, Petrus berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Di situ nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada apa itu tempat yang istimewa, itu gunung, saudaraku. Tapi kebahagiaan dari dalam hati murid-murid ini diungkapkan oleh Petrus. Betapa bahagianya, betapa sukacitanya, betapa nyamannya kami berada di tempat ini. Saudara, kita harus ngerti ya, bahwa senyaman-nyamannya saudara berada di suatu tempat, seenak-enaknya tempat, sebagus apapun. Saudara pernah menginap di hotel bintang 5, bintang 6, bintang 7 gitu ya. Tempat yang sangat nyaman, yang enak sekali, yang indah sekali, yang mewah sekali, tidak akan menang melawan akan kebahagiaan, kenyamanan, keindahan, dan sukacita di hadapan Tuhan yang dimuliakan. Saudaraku, kemuliaan Tuhan itu membawa kebahagiaan yang, kalau saya boleh katakan, puncak kebahagiaan dari manusia. Nah, kita sebagai murid Tuhan, kita pun juga percaya bahwa kebahagiaan semacam ini kita belum pernah alami secara penuh. Mungkin saudara pernah mengalami bagaimana dijamah Tuhan, bagaimana hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan sudah merasakan sukacita, kebahagiaan. Tapi belum penuh, saudara. Memang kalau kita lihat di dalam Ibrani, coba kita lihat, saudaraku ya. Dalam Ibrani ini, penulis Ibrani mendaftar akan orang-orang yang pernah mengalami akan hal-hal yang istimewa, yang rohani, yang surgawi itu. Nah, ini ayat 4 ya, dari Ibrani 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi itu. Karunia surgawi, saudaraku. Nanti di surga, kita akan berhadapan muka dengan Tuhan kita, kekasih kita, Tuhan Yesus, yang penuh kemuliaan. Pasti, seperti yang dikatakan oleh Petrus, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Suatu tempat yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Puncak, saudara. Tidak ada tandingannya. Mengecap karunia surgawi. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita ke sana. Dan ayat 5, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Nah, ini murid-murid ini, tiga murid ini, pada saat itu mereka dibawa dalam waktu singkat, mereka menikmati akan karunia dunia yang akan datang. Nanti di dunia yang akan datang, kita akan mengalami kebahagiaan dan sukacita yang tak terkirakan ini, saudaraku. Seperti yang diungkapkan oleh Petrus, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Sampai-sampai Petrus berkata, jika engkau mau, itu ayat 4, saudara ya, dari Matius 17, biarlah kudirikan di sini tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia, dan lanjutkan perbincanganmu, kami akan duduk di sini di dekat Tuhan dan Musa Elia, dan kami akan menikmati kebahagiaan ini selama-lamanya. Saudara paham ya? Sukacitanya itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang membuat sukacita hati Anda, bahagia hati Anda di atas muka bumi ini. Itu melampaui semuanya. Nah, ini sampai dikenang oleh Petrus. Petrus yang sudah lanjut usia, ketika dia menulis surat 2 Petrus, saudara, itu sampai dia singgung. Coba kita lihat ya. 2 Petrus 1 ayat yang ke-17. Kami menyaksikan bagaimana ia di sini Tuhan Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ayat 18, suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Nah, saudaraku, pengalaman Matius 17 ini dikenang dan tidak pernah bisa lepas dari hati, tidak pernah hilang dari hati Petrus sampai dia menuliskan surat 2 Petrus tadi. Nah, saudaraku, kalau kita ini ada di suasana seperti itu, pasti sikap kita pun juga sama seperti Petrus. Kita akan berkata, Tuhan, kami ingin selama-lamanya tinggal di sini. Ku ingin tetap di sini, begitu ya, saudara. Ku ingin tetap bersama dengan engkau dan menyaksikan kemuliaan-Mu itu. Karena itu membahagiakan, membuat sukacita yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Tapi faktanya, kita baca lebih lanjut, ya. Tadi ayat 5 kan, anakku yang kukasihi, gitu ya, ada awan, ya, ada awan terang menaungi mereka, dan terdengar suara dari sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Maka ayat 6 di Matius 17, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang pada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Dan ini Yesus kembali dalam wujud manusia, sang guru yang mereka kenal. Beda dengan tadi ketika kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, di mana Yesus berubah rupa tadi. Ayat 9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan pada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu pada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ayat 10, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, gitu ya. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis, Elia, roh Elia itu ada pada Yohanes Pembaptis. Nah, kalau saudara baca ayat berikutnya, ayat 14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak, jadi turun gunung begitu ya, sambil ngobrol gitu turun gunung, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air dan seterusnya. Bahkan dikatakan, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ini fakta. Tuhan Yesus turun bersama dengan 3 murid, pengalaman luar biasa di Gunung Kemuliaan, sampai di lereng gunung itu, sampai di bawah, setelah melewati lereng gunung itu, sampai di bawah, ada orang sakit ayan yang sudah didoakan sama murid-murid yang lain, dan tidak berhasil. Nah, ini fakta, saudaraku. Fakta. Di mana Bukit Kemuliaan adalah sesuatu yang membahagiakan. Itu tidak salah. Kita masuk hadirat Tuhan, kita menikmati akan sukacita damai sejahtera di dalam hadirat-Nya, itu tidak salah. Tetapi kita pun juga tahu bahwa ada tugas yang harus kita hadapi. Di bawah sana ada tugas, yaitu fakta ini ada orang sakit yang membutuhkan akan penanganan, membutuhkan pertolongan. Saudaraku, sebelum kita selesai dengan tugas-tugas, kemuliaan-kemuliaan yang pernah dinyatakan, biar itu menjadi penanda, pengingat bahwa kesanalah aku akan pergi. Tetapi sekarang ini aku harus menghadapi akan tugas, pekerjaan, pelayanan dalam keterbatasan. Ya murid-murid kan gagal ya, sampai Tuhan harus mengajarkan tentang bagaimana harus mengatasi orang yang sakit ayan itu ya. Jadi saudaraku, fakta kehidupan Kristen itu memang seperti ini. Di mana ada damai dan sukacita di hadirat Tuhan ketika kemuliaannya dinyatakan. Tetapi fakta kita menghadapi persoalan yang kadang kita tidak mampu selesaikan, itu nyata. Sampai nanti tiba saatnya kita selesai tugas, kita akan berhadapan muka dengan Dia. Dan sukacita, kebahagiaan, damai kekal itu akan menjadi bagian kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.
0: Demikian sahabat Petra, program Suara Gembala malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Loka Prawiro yang sudah mendukung program ini. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Gembala selanjutnya. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16, atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, kita diundang untuk hadir di acara KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani bersama dengan Pendeta Khairul Anwar dari Malang. Beliau dulu adalah mantan preman, mantan bandar narkoba, mantan pembalap, memiliki ilmu hitam, dan sempat memiliki 13 istri. Bejatnya orang bejat, nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, sahabat Petra. Beliau sudah dijamah Tuhan dan selamatkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Catat waktunya, sahabat Petra, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Bertempat di Rumah Doa Eklesia Jalan Patukan Gamping Lor, sebelum Gereja Katolik Gamping, posisi persis di jembatan masuk ke dalam. Untuk informasi selanjutnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor WhatsApp 0813 3838 1000, 0813 3838 1000. Mari hadir sahabat Petra dan rasakan jamahan Tuhan.

0: Si diabetes berkembang secara bertahap, salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
2: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu dan menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Sama 5,7 Petra FM.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Nehemia pasal 8 ayat 12 sampai 19. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu pergilah orang mengambil daun-daun itu dan membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah melakukan yang demikian. Sungguh besar sukacita yang dialami. Bagian-bagian dari kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. Selama 7 hari, mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Nehemia pasal 8 ayat 18. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah melakukan yang demikian. Sungguh besar sukacita yang dialami. Renungan hari ini berjudul Mulai dari Nol. Allah menetapkan pondok daun dalam bahasa Ibrani Sukkot sebagai salah satu hari raya bagi Israel, yakni tanggal 15 bulan ke-7 penanggalan Ibrani. Perayaan itu bertujuan untuk mengingat pemeliharaan Allah bagi mereka selama 40 tahun di padang gurun. Kemudian, hari itu juga dirayakan sebagai tanda syukur atas hasil panen. Dalam perayaan itu, mereka harus berkumpul di Yerusalem, membangun pondok-pondok beratapkan dedaunan dan ranting-ranting pohon, serta mendiaminya, lalu mempercakapkan pemeliharaan Allah bagi mereka. Sepulang dari pembuangan Babel, Imam Ezra mempergunakan momen hari raya itu untuk mengajarkan firman Allah kepada bangsa Israel. Saat umat berkumpul, Ezra dan beberapa orang Lewi mengajarkan Taurat kepada mereka. Ternyata ini menjadi hal yang baru bagi mereka. Sudah begitu lama mereka tidak mendengarkan Taurat dibacakan, juga belum pernah merayakan pondok daun sejak zaman Yosua. Mereka seperti kembali memulai dari nol. Namun, Ezra tahu, tidak pernah ada kata terlambat dalam menaati Tuhan. 7 hari perayaan itu menuntun mereka memahami firman Tuhan sehingga mereka dapat melakukan kehendak-Nya. Karena berbagai hal, banyak orang tak lagi membangun relasi mereka dengan Tuhan. Tidak lagi berdoa, baca Alkitab, menghadiri kebaktian, atau ambil bagian dalam pelayanan. Mereka semakin jauh dari Tuhan. Perlu ada yang mengingatkan serta mengajak mereka untuk memulai kembali. Mengingatkan mereka akan kebaikan Allah, bukan hanya di masa lalu, tetapi juga di masa kini. Kiranya kita rela mengambil peran itu, serta menolong mereka kembali menaati Dia. Mengingat kebaikan Allah di masa lalu adalah langkah awal menyadari kebaikannya di masa kini hingga kekal.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah seharian kita beraktivitas, maka pada malam hari ini kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa malam bersama dengan saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan Bantul. Maka Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa. Setelah kami berkegiatan seharian ini ya Tuhan, saat ini kami boleh berada di malam yang teduh ini, semua karena pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Engkau yang telah menyertai dari pagi, siang hingga malam hari ini kami beraktivitas. Dan saat ini Tuhan, kami telah menyelesaikan aktivitas kami, kami hendak beristirahat di malam hari ini. Namun Tuhan, sebelum kami bersama beristirahat, kami hendak menaikkan doa-doa kami kepada-Mu. Pada saat ini kami mohonkan berkat, kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Baik mereka yang saat ini menjalani proses pemulihan maupun yang saat ini masih merasakan sakitnya. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha mengetahui segala sakit yang dirasakan oleh saudara-saudara kami. Kiranya Engkau yang berkati mereka, Engkau yang pulihkan saudara-saudara kami ini, sehingga nantinya kesembuhan dan pemulihan dapat mereka rasakan, mulai dari perantaraan obat-obat yang dikonsumsi, bantuan para medis, bahkan juga keluarga yang dengan setia menjaga dan merawat saudara-saudara kami. Dan di tengah perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, banyak dari kami yang masih merasakan pergumulan hidup yang kami rasa berat. Namun biarlah Tuhan, Kau sendiri yang turut serta hadir di tengah-tengah kami, sehingga dalam setiap pergumulan yang kami rasakan, itu semua kami boleh mendapat kelegaan, sehingga kami boleh mendapatkan jalan keluar yang hanya dari Engkau. Tuhan, jangan biarkan kami melangkah seorang diri, namun peganglah tangan kami Tuhan. Dan biarlah Kau sendiri yang senantiasa menyadarkan kami bahwa Engkaulah Tuhan, satu-satunya sumber pertolongan kami dalam setiap pergumulan dan keluh kesah kami. Kami juga berdoa bagi perjalanan kehidupan kami, baik kami sebagai orang tua yang Engkau izinkan untuk kami boleh menjaga, merawat, mendidik anak-anak pemberian-Mu, anak-anak kami, baik itu yang masih balita, baik itu yang saat ini sudah duduk di bangku TK, PAUD, atau bahkan sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan, Engkau yang sertai tiap-tiap orang tua supaya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, mendampingi anak-anak pemberian-Mu. Untuk anak-anak kami yang masih bertumbuh di dalam Engkau, kiranya Engkau yang sertai supaya anak-anak kami ini dapat terus bertumbuh dan berkembang tidak hanya secara fisik, namun juga iman mereka tetap bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sudah merasakan bangku pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Kiranya Engkau yang berkati anak-anak-Mu ini sehingga proses belajar mereka dapat mereka lakukan dengan enjoy, dengan penuh tanggung jawab. Bahkan Engkau juga berkati belajar mereka sehingga nantinya mereka boleh mendapatkan ilmu dan bahkan mereka boleh mendapatkan bekal untuk meraih cita-cita, harapan dan juga masa depan mereka. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini masih bergelut dengan ujiannya, biar Tuhan juga yang berkati,
baik ujian tertulis, ujian akhir. Biar Tuhan, Engkau juga yang sertai mereka, sehingga dalam setiap belajarnya boleh mendapatkan hasil yang baik, hasil yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan biar ya Tuhan, nantinya anak-anak-Mu ini boleh membanggakan orang tua, keluarga, terlebih lagi dapat membanggakan Engkau. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini telah menyelesaikan pendidikannya dan tengah mencari pekerjaan, atau yang sedang berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kiranya Tuhan berkati mereka. Tuhan yang sertai dalam setiap usaha dan prosesnya, sehingga anak-anak-Mu ini nantinya boleh mendapatkan pekerjaan, atau bahkan boleh membuka lapangan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu, yang sesuai dengan minat bakat mereka, yang sesuai dengan passion mereka, sehingga Tuhan, ladang yang Engkau berikan dapat menjadikan berkat tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi sesama. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan yang berkati, sehingga ketika ada rasa malas yang ada dalam diri mereka, Engkau yang singkirkan rasa malas itu, Kau gantikan dengan semangat dan juga giat bekerja, sehingga setiap pekerjaan yang mereka lakukan dapat dikerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan ladang-Mu boleh dikerjakan dengan sebaik-baiknya, terkhusus untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga berkat-Mu tidak hanya bagi diri pribadi, namun juga bagi keluarga dan juga sesama. Dan di dalam syafaat ini Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah sepuh, sudah memasuki usia lanjut, hati Yosua. Kiranya Tuhan juga berkati orang tua kami ini di usianya yang semakin bertambah, di usia senjanya, kiranya Engkau juga tambahkan hikmat, kebijaksanaan, bahkan juga kesehatan ya Tuhan. Sehingga meskipun fisiknya melemah, namun Engkau yang kuatkan iman mereka, iman orang tua kami ini, sehingga tetap berpegang teguh padamu, dan bahkan orang tua kami ini boleh tetap melayani Engkau sesuai dengan talenta dan kemampuannya masing-masing. Tuhan, kami juga mau serahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Meskipun Tuhan, akhir-akhir ini kami merasakan bahwa adanya keprihatinan yang dirasakan oleh bangsa dan negara kami ini, kiranya Engkau yang juga sertai kami, baik kami sebagai warga negara, maupun juga Engkau berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh hikmat, dengan penuh kebijaksanaan dan juga keadilan. Dan biar ya Tuhan, kami boleh menciptakan Indonesia yang harmonis, yang penuh dengan toleransi, dan juga Indonesia yang penuh dengan keadilan. Jika ada terjadi bencana Tuhan, kiranya Engkau juga turut serta campur tangan di dalamnya, sehingga tiap bencana yang dirasakan oleh saudara-saudara kami ini nantinya dapat Engkau pulihkan, bahkan Engkau juga yang kuatkan dan mampukan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat kembali pulih dan juga boleh melanjutkan aktivitasnya dengan baik. Kami mau serahkan Tuhan seluruh proses hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra, doa malam pada hari ini bersama dengan saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, kita diundang untuk hadir di acara KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani bersama dengan Pendeta Khairul Anwar dari Malang. Beliau dulu adalah mantan preman, mantan bandar narkoba, mantan pembalap, memiliki ilmu hitam, dan sempat memiliki 13 istri. Bejatnya orang bejat, nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, sahabat Petra. Dia sudah dijamah Tuhan dan selamatkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Catat waktunya, sahabat Petra, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Bertempat di Rumah Doa Eklesia Jalan Patukan Gamping Lor, sebelum Gereja Katolik Gamping, posisi persis di jembatan masuk ke dalam. Untuk informasi selanjutnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor WhatsApp 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari hadir sahabat Petra dan rasakan jamahan Tuhan.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, stream.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
6: flash sale,
4: tebus murah,
7: hadiah menarik,
4: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian,
4: lebih hemat,
9: lebih seru,
4: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
4: Mana Kampus?
10: Petra.

Shalom Sobat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini, dan tentunya penuh dengan sukacita. Nah, untuk mendasar kita dalam menjalani hari, marilah kita khususkan waktu kita dalam edisi Empun Pagi saat ini, Jumat 25 September 2026, bersama dengan saya, Pendeta Gracia Natita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu untuk setiap berkat dan kesempatan yang boleh Engkau berikan pada kami. Dari istirahat malam kami sampai dengan kami boleh terbangun di pagi hari ini dengan semangat yang baru dan juga dengan sukacita yang baru serta berkat yang baru. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami bersama memulai untuk menjalani aktivitas kami hari ini, kami hendak bersama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang mengurapi setiap hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, untuk kami boleh bisa mengerti, memahami, bahkan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yehezkiel pasalnya yang ke-18 ayat 5 sampai dengan 18. Yehezkiel pasalnya yang ke-18 ayat 5 sampai dengan 18 yang demikian firman-Nya. Kalau seseorang adalah orang benar, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ia orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satu pun juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya, kalau ia melahirkan seorang anak, dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu, sehingga tidak melakukan seperti itu, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel,
tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagialah adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Sobat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tadi bangun pagi kemudian terburu-buru? Ada yang mungkin saking terburu-burunya bangun kesiangan kemudian lupa untuk berdoa, atau bahkan lupa untuk membereskan tempat tidurnya lalu langsung bergegas untuk mandi. Nah, sudahkah sahabat Petra melakukan tanggung jawab Anda pada hari ini? Ya, maka saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema, yaitu tanggung jawab. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia, setiap kita pasti memiliki yang namanya tanggung jawab. Sejak kecil kita belajar bersama bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu memiliki konsekuensinya tersendiri. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ya tentu ada hal-hal yang baik yang bisa kita nikmati. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan kesalahan, ya kita juga harus berani menerima akibat dari tindakan tersebut. Namun entah disadari atau tidak, seringkali manusia ini memiliki kecenderungan untuk menyalahkan orang lain ketika menghadapi masalah. Misalnya ketika tadi bangun kesiangan, kemudian buru-buru, mungkin anak-anak akan menyalahkan orang tua. Wah, ini gara-gara mamah atau papa yang tidak membangunkan sehingga aku terlambat nanti ke sekolah. Atau bahkan ada juga dari antara kita yang menyalahkan alarm. Waduh, kenapa ini alarmnya malah gak bunyi sehingga hari ini saya kesiangan. Nah, kerap kali kita akan mengkambing hitamkan orang lain atau bahkan mengkambing hitamkan sesuatu dan tidak melihat pada diri kita sendiri. Padahal sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan ya tanggung jawab kita sendiri. Ya kalau kita kesiangan ya itu juga kesalahan kita. Kenapa kok tidak bergegas bangun pagi, atau mungkin mengapa kok ternyata malamnya begadang sehingga bangunnya kesiangan? Maka sahabat Petra yang terkasih, melalui bacaan kita pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab pribadinya masing-masing. Dan juga kita memiliki tanggung jawab pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita gak bisa terus-menerus menyalahkan orang lain atas pilihan yang kita perbuat. Dan melalui Yehezkiel 18, Tuhan sedang menyampaikan teguran kepada bangsa Israel. Pada saat itu, berkembanglah sebuah pemikiran bahwa anak-anak ini menderita karena dosa nenek moyang mereka. Bahkan kalau kita baca keseluruhan pada Yehezkiel 18 ini, ada sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa ketika ayah-ayah ini makan buah mentah, maka yang ngilu, yang merasakan asamnya adalah anak-anaknya.
Tetapi melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan meluruskan pemahaman tersebut. Tuhan menunjukkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya masing-masing. Masa iya orang tuanya yang makan buah mangga yang asam, kok anak-anaknya yang merasakan kecut, yang merasakan asam dari buahnya? Kan ya enggak mungkin gitu ya. Maka kalau tadi kita baca di ayat 5-9 itu digambarkan bahwa ada seseorang yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang melakukan keadilan, ia tidak menyembah berhala, ia tidak melakukan perzinahan, tidak menindas orang lain, bahkan memperlakukan sesamanya dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan bukan hanya berbicara tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena tanggung jawab kita kepada Tuhan terlihat dari keputusan-keputusan kita. Bagaimana kita memperlakukan keluarga, bagaimana kita menggunakan perkataan, bagaimana kita menggunakan pekerjaan kita sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab, dan bagaimana kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, hidup benar berarti sebuah pilihan yang harus kita wujud nyatakan dalam tindakan keseharian kita. Kemudian ada di ayat 10-13 digambarkan bahwa ada seorang anak yang memilih melakukan berbagai kejahatan meskipun ayahnya ini hidup benar. Ini merupakan gambaran penting bahwa seseorang tidak dapat bersembunyi di balik kebaikan keluarganya. Meskipun orang tuanya takut akan Tuhan, tentu tidak serta-merta otomatis membuat seseorang, membuat anaknya itu juga takut akan Tuhan. Sebaliknya, ketika seseorang memilih jalan yang salah, ia juga harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dan hal ini mengajarkan bahwa setiap pribadi kita memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana ia akan merespon Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan saya hidup seperti ini karena keluarga saya, lalu menjadikan keadaan itu sebagai sebuah alasan. Karena sejatinya kehidupan kita adalah tanggung jawab kita. Bagaimana kita bisa mewujud nyatakan karya kasih Tuhan pada sesama kita? Mari kita lakukan dalam tindakan keseharian kita. Dan yang perlu diingat bahwa ketika di ayat 14-18 memberikan gambaran ada seorang anak yang melihat kejahatan yang dilakukan ayahnya, tetapi ia tidak mengikuti perbuatan ayahnya yang memilih hidup benar. Ini berarti ketika dalam kehidupan kita, kita tidak dapat memilih siapa yang menjadi bagian dari keluarga kita, dari mana kita akan dilahirkan. Tetapi kita bisa memilih bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena tanggung jawab itu berarti berani mengambil keputusan yang benar. Dan ketika Tuhan memperlakukan manusia sebagai pribadi yang bertanggung jawab, kita diberikan kepercayaan untuk kita juga bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, untuk kita bisa saling melayani, saling mengasihi dengan sesama kita. Tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Dan lihatlah ke dalam diri kita pribadi ketika ada sesuatu kesalahan. Maka saat ini marilah kita belajar untuk hidup benar, bukan hanya ketika ada orang yang melihat, tetapi kita belajar hidup benar karena kita benar-benar memiliki komitmen. Kita ingin bertanggung jawab hidup benar di hadapan Tuhan. Saat ini kita diajak untuk berhenti mencari alasan mengkambing hitamkan sesuatu, dan mari kita mulai mengambil tanggung jawab kita. Ketika ada salah,
Marilah kita juga berani untuk mengakuinya. Ketika kita terjatuh, bangkitlah kembali. Dan ketika melihat teladan yang buruk, janganlah ikut melakukannya, tetapi jadilah pribadi yang membawa perubahan melalui kehidupan yang benar. Amin.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Stream

Setiap jalan kita, kemanapun engkau berjalan, Tuhan ada di sana. Di saat sukacita, Tuhan di sana. Bahkan di saat yang terpahit pun, Tuhan juga ada di sana. Dia buktikan, dialah pemilik hidup kita yang tidak pernah

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

bahkan dalam kesulitan-kesulitan, di saat-saat engkau merasa sendirian, ketahuilah anakku bahwa engkau tidak pernah sendiri. Aku gembala yang baik yang menuntun hidup.

berkata, "Jangan takut, jangan khawatir, karena aku gembalamu yang baik."

Tuhan. Dan betapa bahagianya kami Tuhan, waktu kami bisa datang ke hadapan-Mu dan memanggil Engkau Bapa kami. Walaupun mungkin kami sudah kehilangan gambaran, kami sudah kehilangan figur akan Bapa yang baik. Mungkin mereka pernah

0: Sahabat Petra, kita diundang untuk hadir di acara KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani bersama dengan Pendeta Khairul Anwar dari Malang. Beliau dulu adalah mantan preman, mantan bandar narkoba, mantan pembalap, memiliki ilmu hitam, dan sempat memiliki 13 istri. Bejatnya orang bejat, nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, sahabat Petra. Dia sudah dijamah Tuhan dan selamatkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Catat waktunya, sahabat Petra, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Bertempat di Rumah Doa Eklesia Jalan Patukan Gamping Lor sebelum Gereja Katolik Gamping, posisi persis di jembatan masuk ke dalam. Untuk informasi selanjutnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor WhatsApp 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari hadir sahabat Petra dan rasakan jamahan Tuhan.
1: Petra, streaming radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Petra, stream

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
6: flash sale,
4: tebus murah,
6: hadiah menarik,
4: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
4: lebih hemat,
6: lebih seru,
4: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
4: Mana Kampus?
7: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, kita diundang untuk hadir di acara KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani bersama dengan Pendeta Khairul Anwar dari Malang. Beliau dulu adalah mantan preman, mantan bandar narkoba, mantan pembalap, memiliki ilmu hitam, dan sempat memiliki 13 istri. Bejatnya orang bejat, nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, sahabat Petra. Dia sudah dijamah Tuhan dan selamatkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Catat waktunya, sahabat Petra, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Bertempat di Rumah Doa Eklesia Jalan Patukan Gamping Lor, sebelum Gereja Katolik Gamping, posisi persis di jembatan masuk ke dalam. Untuk informasi selanjutnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor WhatsApp 0813-3838-1000, 0813-3838-1000. Mari hadir, sahabat Petra, dan rasakan jamahan Tuhan.
1: Petra, streaming.

juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepada aku.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

Lalu ada dokter Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan dalam guidance for living, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk kita semuanya. Dan bagi Anda sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan pagi hari ini, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856 0202 4567, 0856 0202 4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Karena itu sahabat Petra, mari bersama-sama kita masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsen. Bersama-sama kita membuka hari ini dengan sapaan Sabda Tuhan bersama dengan program Radio Petra Embun Pagi. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, pagi hari ini kami boleh bersyukur atas berkat-Mu sehingga kami dipersatukan dalam suasana sukacita, boleh merasakan segarnya udara pagi. Dan pada saat ini kami bersama-sama akan menerima firman Tuhan. Biarlah firman yang kami terima dapat menjadikan kami semakin giat dan semangat dalam menjalani setiap langkah kehidupan kami. Kami memohon berkat Tuhan untuk menerima firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya para sahabat Petra yang terkasih, tema kita pada saat ini adalah tidak gengsi mengakui kebenaran. Firman Tuhan diambilkan dari Mazmur pasal 25 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi kita yang menerima firman itu serta melaksanakannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, tidak gengsi mengakui kebenaran. Tentu ini menjadi sebuah perenungan untuk kita bersama tentang sejauh mana kita berani melakukan kebenaran di tengah hidup bermasyarakat. Sebagai contoh, ketika ada seseorang yang salah, beranikah kita memberi teguran atau hanya diam saja? Ketika kita melihat ada saudara kita yang melakukan kebaikan, beranikah kita memberikan apresiasi atau hanya kita diam saja? Kenapa kemudian itu saya sampaikan? Karena terkadang ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, kita diam. Ketika saudara kita melakukan kebaikan, kita pun juga diam. Atau bahkan yang lebih parahnya adalah ketika saudara kita melakukan kesalahan, kita malah justru menyalahkannya dan menghakiminya. Tetapi ketika saudara kita melakukan kebaikan, kita pura-pura tidak melihatnya. Nah, hal itu sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Daud, khususnya dalam tema kita, tidak gengsi mengakui kebenaran. Maka bagi saya, ketika kita merasa tidak gengsi untuk mengakui kebenaran, hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan apresiasi kepada seseorang yang melakukan perbuatan baik serta berani menegur ketika orang melakukan kesalahan. Di satu sisi, ada satu hal juga yang perlu untuk kita lihat, yakni terkait bagaimana kita berani untuk menyatakan kasih Tuhan dan kehendak Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Meskipun terkadang kita dianggap sebagai orang yang mencari muka,
atau mungkin kita malah justru dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mewartakan kebenaran, justru mendapatkan musuh. Dan contoh itu banyak sebenarnya, apalagi kalau kita melihat di konteks orang yang bekerja sebagai pegawai cukai. Ketika seseorang itu berani menjalankan kebenaran, tidak mau menerima suap, terkadang justru itu malah akan mendapatkan ancaman. Karena biasanya orang-orang yang memakai suap, menyogok, itu ingin agar hal negatif bisa terloloskan. Tapi ketika kita berfokus pada Tuhan dan tidak menghiraukan hal itu, berani untuk menolak suap, maka seringkali justru itu menjadi batu sandungan bagi musuh-musuh kita. Dan tak jarang juga orang-orang yang melakukan kebenaran seperti itu mendapatkan perlakuan yang negatif. Dan contoh di media sosial banyak, ketika orang itu pernah tersiram air keras karena dia menolak suap, dan itu juga bagian dari resiko ketika seseorang melakukan kebenaran. Tetapi apakah kemudian kita harus takut dengan hal tersebut? Saya pikir tidak. Apalagi kalau kita melihat di konteks Indonesia yang notabene berbicara juga mengenai mayoritas dan minoritas, terkadang minoritas juga tidak punya keberanian untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Tidak tahu alasannya karena gengsi atau mungkin karena takut. Tetapi ketika kita belajar dari Mazmur, maka di situ kita akan dapat melihat bahwa Mazmur dalam kondisi apapun dia tetap menyuarakan kebenaran. Dia tidak merasa gengsi menyuarakan kebenaran Tuhan, meskipun dia harus mendapatkan tekanan, dianggap sebagai orang yang tidak waras, bahkan dikejar-kejar, tidak dibunuh. Tetapi Mazmur tetap menyuarakan kebenaran Tuhan, karena dia percaya bahwa Allah yang dipercayai Mazmur, khususnya Daud, adalah Allah yang akan menjaga dan tidak pernah hambanya mendapatkan malu. Dan Allah akan selalu melindungi setiap hambanya yang menyatakan kebenaran dalam hidupnya. Dan kebenaran itu suatu saat pasti akan terjawab. Oleh karena itulah, pada kesempatan pagi hari ini, kita pun juga diajak untuk dapat menyuarakan kebenaran. Jangan gengsi, jangan malu, jangan takut. Meskipun kita dianggap sebagai pribadi yang berbeda dari orang lain, atau mungkin kita dianggap sebagai musuh sekalipun, saat ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berani menyuarakan kebenaran. Karena memang kebenaran itu perlu untuk terus disuarakan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Oleh karena itu, para sahabat Petra, mari dengan penuh semangat pagi kita menyuarakan kebenaran Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur bila mana pada saat ini Engkau boleh memberkati dan menyertai kehidupan kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan, dan melalui firman itu kami diingatkan agar kami dimampukan untuk berani menyuarakan kebenaran, tidak gengsi mengakui kebenaran,
dan tidak merasa takut untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan mampukan kami agar kami giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kami meyakini bahwa Tuhan yang kami percayai pasti akan menyertai setiap kehidupan kami, dan ketika kami hidup di dalam kebenaran-Mu, maka di situ kami tidak akan pernah mendapat malu. Jadikan kami pribadi yang senantiasa menyatakan kebenaran Tuhan dimanapun kami ditempatkan, dalam kondisi apapun, biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan melalui kebenaran-kebenaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan kami berdoa juga untuk para sahabat Petra, kiranya kebenaran Tuhan dinyatakan dalam kehidupan para sahabat Petra sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kebenaran yang sejati, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, mumpun pagi pada hari ini sudah boleh kita dengarkan bersama-sama, dan kiranya kita hidup dalam kebenaran dan siap serta berani untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan Shalom.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, kita diundang untuk hadir di acara KKR Kebangunan Kesembuhan Rohani bersama dengan Pendeta Khairul Anwar dari Malang. Beliau dulu adalah mantan preman, mantan bandar narkoba, mantan pembalap, memiliki ilmu hitam, dan sempat memiliki 13 istri. Bejatnya orang bejat, nakalnya orang nakal, rusaknya orang rusak, sahabat Petra. Beliau sudah dijamah Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Catat waktunya, sahabat Petra, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pukul 18.30. Bertempat di Rumah Doa Eklesia Jalan Patukan Gamping Lor, sebelum Gereja Katolik Gamping, posisi persis di jembatan masuk ke dalam. Untuk informasi selanjutnya, sahabat Petra bisa menghubungi Ibu Susan di nomor WhatsApp 0813 3838 1000, 0813 3838 1000. Mari hadir sahabat Petra dan rasakan jamahan Tuhan.
2: Saudara, seringkali tanpa kita sadari kita hidup jauh dari kasih Bapa. Oleh karena tipu daya dunia, dan kita mengejar kesenangan yang fana, akhirnya kita kehilangan damai, sukacita, dan kebahagiaan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Saudara-saudara, bahwa dunia tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi jiwa kita. Sebagaimana anak yang ia ingat akan kasih Bapaknya, dan ia rindu kembali pulang dan berjumpa dengan Bapaknya. Begitu pula Bapaknya,

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Terima kasih untuk sahabat Petra yang sudah berpartisipasi dalam program Bun Pagi hari ini dengan mengirim request lagu-lagu rohaninya. Beberapa sudah kami putarkan, sahabat Petra. Dan bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang memberi inspirasi kehidupan bagi sahabat Petra, Anda masih bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Nanti lagu-lagu yang sahabat Petra request masih akan kami putarkan sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat Petra, di akhir pekan ini, banyak di antara sahabat Petra yang mungkin berada di rumah bersama dengan keluarga. Tentu ini momen yang sangat menggembirakan bagi kita, bisa berkumpul dengan anak-anak atau cucu-cucu kita. Dan kebersamaan dengan keluarga adalah waktu yang sangat berharga, sahabat Petra. Karena ketika kita ada di waktu-waktu sibuk, di hari Senin sampai Jumat, seringkali sulit terjadi karena kesibukan masing-masing di dalam anggota keluarga kita. Nah, di akhir pekan ini, yang barangkali menjadi hari libur bagi sahabat Petra dan anak-anak, cucu-cucu sahabat Petra, menjadi kesempatan untuk bisa berkomunikasi lebih intens, menjalin kebersamaan dengan hal-hal kecil yang menggembirakan, misalnya minum kopi atau teh bersama, menikmati snack yang dibuat bersama-sama, memasak bersama atau bersih-bersih rumah bersama-sama. Hal ini yang kemudian akan menumbuhkan rasa saling memiliki dan saling terhubung satu dengan yang lain. Tentu hal ini menjadi kehangatan tersendiri bagi keluarga kita jika kita bisa melakukannya di akhir pekan ini, sahabat Petra. Karena itu, sahabat Petra, kami mengucapkan selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga di akhir pekan ini. Semoga kehangatan keluarga sahabat Petra bisa tetap terjaga dan terus diberkati oleh Tuhan dalam kelimpahan berkat dan anugerahnya. Baik, sahabat Petra, kita akan berlanjut di program Bun Pagi hari ini, masih di 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Love and inspiration.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra FM.
0: Love and Inspiration.
4: Petra 105.4.